0: av sån här Cheering Bad Habits. Rain och Gaila, och Good Afternoon.
1: Good Afternoon alla Jim Award of Sinar. Shippiachiro.
0: Shippiachiro åt kontrida.
1: Ej,
0: vadå? Kan jag gömma
1: intens.
0: Häktig, kiva. Med en vahda lohra,
1: giri. Appuntamenti, le. Nimmaġna li mux wahed wahedna nkan nisli li nismawna. Probabli.
0: Kulħat jorok idej jiejt hi,
1: xipjaċi. Ara, itli, ta' forsi għaw minn spiċċassa, jo forsi baqalu naqruħra. So, kuraċ laħar fizzijat.
0: Insomma, l-kumpanija.